Santai siang. Teman Pro 2, siapa sangka ikan teri nasi dari pesisir ini bisa terbang sampai ke Jepang dan juga Singapura ya. Jadi di balik ekspor ini ada Nasiul Aini, perempuan pesisir yang sekarang dipercaya jadi kepala produksi di CV Karimun Mina Sejahtera, mitra binaan Undip. Jadi lewat pendampingan yang konsisten, ia ini belajar proses produksi dari nol, berhasil melunasi utang koperasi sampai bantu ekonomi keluarganya sendiri. Dan memang kisah ini gak cuma soal Nasiul, Buratmi dan juga perempuan pesisir lainnya juga ikut merasakan dampaknya. Dari yang tadinya gak punya penghasilan tetap, sekarang punya uang buat kerja dan juga berkembang. Jadi ekspor ternyata bukan cuma soal produk yang tembus pasar dunia, tapi juga soal harapan dan juga hidup yang berubah satu teri nasi dalam satu waktu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi di Santai Siang ya, teman Pro 2. Kali ini aku punya informasi menarik ya. Kalau tadi kita ngebahas tentang tempe, wow, kedelai ya. Teri kok jadi tempe kedelai ya. Nah, kali ini ada Indonesia yang masuk ke dalam 10 besar destinasi kuliner terbaik versi Top 50 Food Destination Around the World for 2026 yang dirilis Travel and Tour World ya. Jadi menempati peringkat 10, Indonesia ini menjadi satu-satunya Asia Tenggara yang berhasil menembus jajaran 10 besar, berada di atas Thailand, Vietnam, Malaysia dan juga Singapura ya. Jadi penilaian TTW ini didasarkan pada wisata kuliner, keberagaman, terus juga keaslian hidangan ya, penggunaan bahan lokal, serta pengalaman wisatawan secara keseluruhan ya. Jadi TTW ini menyoroti 10 destinasi kuliner unggulan di Indonesia, ada Jakarta, Bali, Jogja, Bandung, Surabaya, Medan, dan juga Lombok, Makassar, Semarang, serta Padang.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang. Well, teman Pro 2, kali ini kita akan hadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Dan tentunya, aku ucapkan selamat siang buat kamu yang baru aja join kita. Kita udah ada di sesi terakhir ya, bareng sama aku dan Pradana jam 2. Nanti di jam 2 bakal coba untuk cari tahu ya, seperti apa deretan 20 lagu Indonesia hits dan juga lagu manca hits di Pro 2 FM seluruh Indonesia, di Indonesia Top 20 Nasional dan juga International Top 20 Nasional ya. Oke. Nah, kali ini ada informasi terkait legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas dan juga Christian Gonzalez ya, yang rasa sangat optimis kalau Timnas Garuda ini akan sukses meraih gelar juara pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Jadi harapan ini juga muncul berkat hadirnya pelatih John Hartman serta dukungan skuad pemain muda yang dinilai punya potensi luar biasa untuk mengakhiri rekor runner-up selama ini. Jadi keseruan turnamen ini juga memang sudah mulai terasa lewat rangkaian pameran trofi di Jakarta sebelum perjuangan tim resmi dunia resmi dimulai melawan Kamboja di Stadion Pakansari pada akhir Juli ini ya. Jadi dukung terus Timnas Garuda.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman Pro 2 masih dari dunia olahraga, ajang Ciputra Golfpreneur Tournament 2026 ini bakal digelar kembali di Damai Indah Golf PSD course sebagai wadah buat para pegolf nasional buat unjuk gigi di level internasional. Jadi turnamen edisi ke-11 yang masuk kalender Asian Development Tour ini memang ditujukan untuk nambah pengalaman tanding sekaligus ngebuka peluang atlet lokal biar lebih berani bersaing di kancah dunia. Jadi dengan total hadiah mencapai $150,000, kompetisi ini juga diharapkan bisa menjadi sarana pembinaan yang okay supaya golf Indonesia makin konsisten dan juga mampu menembus berbagai turnamen besar lainnya nanti.

judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur

2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Sampai siang. Sampai siang.
1: Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya. Ada informasi menarik ya, ajang Ciputra Girlpreneur Tournament 2026 yang bakal digelar kembali di Damai Indah Golf BSD Course sebagai wadah untuk para pegolf nasional untuk unjuk gigi ya di level internasional. Jadi turnamen edisi ke-11 ini masuk kalender Asian Development Tour dan memang ditujukan untuk menambah pengalaman tanding sekaligus membuka peluang atlet lokal biar lebih berani bersaing di kancah dunia. Jadi dengan total hadiah mencapai $150,000, kompetisi ini diharapkan bisa menjadi sarana pembinaan yang oke supaya pegolf Indonesia ini makin konsisten dan siap menembus berbagai turnamen besar lainnya nanti.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

Ria sampai siang. Sampai siang. Nomor 2, keberhasilan pasangan ganda putra Fajar Mohammad ini menembus babak final China Open 2026 dan ini dipengaruhi banget sama rasa saling percaya dan yang kuat di lapangan ya. Jadi meski sempat tertekan oleh pasangan tuan rumah dalam pertandingan 3 game yang cukup sengit, ganda putra unggulan Indonesia ini tetap fokus serta tidak mudah menyerah saat menghadapi poin kritis. Jadi kemenangan tersebut membawa mereka menuju partai puncak untuk menghadapi wakil Korea Selatan sekaligus membuka peluang lebar dalam mempertahankan gelar juara. Dan informasi tersebut juga mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang. Setelah ini aku bakal ajak kamu buat cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga lagu manca hits di Pro 2 FM seluruh Indonesia di Indonesia Top 20 National dan juga International Top 20. So, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Desam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ini LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba benar atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Nadia Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: udah support buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini. Siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini 2 akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro2. Itu dia Info Pro2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Number

0: să nu dor, n-au ai.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Shane Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: need you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: 081-327-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Prodo.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya untuk Minggu 26 Juli 2026. Kita ke informasi terkait dengan informasi kali ini, yaitu krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara terus meluas. Dan kemarau yang telah berlangsung selama sekitar 2 bulan tanpa hujan menyebabkan sumur-sumur warga juga mengering. Hingga saat ini setidaknya ada 12 desa di 6 kecamatan terdampak kekeringan dan juga bergantung pada bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau juga BPBD. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
5: Sedikitnya 12 desa di 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Banjarnegara di wilayah Pegunungan Selatan kini mengalami krisis air bersih. Dari 12 desa yang mengalami kekeringan, diantaranya yakni di Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, Desa Gemuru, Kecamatan Bawang, serta Desa Kalihajir, Kecamatan Purwanegara. Kemarau berkepanjangan telah membuat sumber air dan sumur milik warga mengering, sehingga kebutuhan air bersih sehari-hari sepenuhnya mengandalkan bantuan dari BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Banjarnegara telah mengerahkan 3 truk tangki berkapasitas masing-masing 20 ribu liter untuk mengirim air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan. Menurutnya hingga saat ini sebanyak 895 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada 3.049 kepala keluarga atau sekitar 8.700 jiwa yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
6: Kami sampaikan bahwa memasuki musim kemarau ini Banjarnegara sudah mulai dilanda kekeringan, kekurangan air bersih yang tersebar di beberapa kecamatan, kurang lebih ada 6 kecamatan di mana tersebar di 12 desa, dan tentunya kami sudah bersiaga sebagaimana ketetapan Bupati Banjarnegara. Kami tentunya dengan beberapa armada yang kita punya sudah mulai pelaksanaan kegiatan dropping air bersih, dan hari ini kita sudah tambahkan dengan armada unit kecil untuk memudahkan masuk kepada area-area atau jalan yang memang tidak bisa diakses melalui tangki. Mudah-mudahan respon cepat kami dapat membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Insya Allah segala laporan yang masuk ke kami, kami akan segera tindak lanjuti untuk pemenuhan air bersih.
5: BPBD Banjarnegara akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan melanjutkan pendistribusian air bersih selama kebutuhan masyarakat masih tinggi. Warga berharap hujan segera turun agar sumber-sumber air kembali terisi dan krisis air bersih dapat segera teratasi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Itu dia teman-teman informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

92 ya. Waduh, mulai di minggu ini nih teman-teman Efek Unsut ya bakal temani kalian setiap hari Minggu di jam 4 tentunya, ya enggak. Nah, kali ini aku udah dividen bakal temani kamu juga sampai di jam 8 malam untuk sore ceria Pro 2 ya. Sore ini boleh dibilang tidak begitu ini ya, nyolok mata ya sinar mataharinya ya. Beberapa kali juga udah mulai terlihat adanya mendung di langit, tapi belum hujan juga sampai sekarang. Ya gak apa-apa lah ya. Yang penting olahraga tetap jalan, karena olahraga merupakan bagian dari gaya hidup sehat ya. Tapi jangan pernah abaikan jantung yang berdebar saat lari. Tuh, jangan ya, jangan. Bahaya, nge-gym juga. Terus Hirox ya kalau gak salah yang baru tuh. Nah, itu juga sama tuh ya. Takutnya nanti debarannya begitu kencang hingga tidak terkendali.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Aduh, mungkin sebagian orang ya kalau ngerasa jarinya berdebar kencang tuh kayak wah ini adrenalin lagi naik nih ya, soalnya lagi latihan, lagi nge-gym, lagi lari, lagi hyrox juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kondisi tersebut tidak selalu bisa dianggap sepele ternyata. Kenapa? Jadi pada kondisi tertentu, jantung berdebar yang muncul saat olahraga ini justru ya dapat menjadi tanda aritmia atau juga gangguan irama jantung. Beuh, temponya hilang tuh ya, 3/4. Udah kayak ketukan ini ya, nyanyi ya, ada fals yang ada ya. Nah, dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah konsultan dari Maya pada Hospital Surabaya yaitu Dr. Rerdin Juliaro ini juga mengatakan ya bahwa masyarakat perlu juga memahami perbedaan antara peningkatan detak jantung yang normal dan juga olahraga atau apa namanya? Adanya gejala aritmia itu sendiri. Aduh, bahaya tuh ya. Karena menurutnya juga berdebar saat olahraga ini perlu diwaspadai apabila muncul tiba-tiba ya, terasa berbeda dari biasanya, berlangsung lama atau juga berlangsung tanpa pemicu yang jelas atau disertai dengan nyeri dada, sesak nafas hingga pusing berat ya, bahkan sampai kalian lemes. Waduh, jangan sampai ya. Nah, pada beberapa kasus ya, aritmia ini dapat membuat jantung tidak mampu memompa darah secara efektif hingga aliran darah ke otak atau ke organ lain tuh jadi berkurang. Itu dia ya, hati-hati tuh kalau waduh iramanya kagak jelas ya, wah hati-hati dah, hati-hati banyak istighfar. Gitu banget.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

92 ya, jika terjadi gejala di mana tahu-tahu jantung kamu berdebar kencang tanpa ada sebab yang jelas ya. Ini dia nih ya. Mengeri juga enggak sih? Perlu adanya pemeriksaan irama detak jantung ya yang perlu dilakukan dan Dr. Agung Fabian Chandra Negara ya. Ini juga boleh dibilang ya harus melihat ya adanya pemeriksaan itu juga memantau detak jantung selama beberapa waktu dan USG jantung hingga adanya pemeriksaan lanjutan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, bagi masyarakat yang rutin olahraga, ia pun juga menghimbau agar tidak memaksakan latihan ketika muncul keluhan yang tidak biasa. Apabila jantung ini mulai berdebar tidak normal atau juga beraktivitas ya, saat beraktivitas gitu ya, atau latihannya aneh gitu ya. Karena kalian udah biasa lari, udah biasa nge-gym atau melakukan aktivitas olahraga gitu ya. Tahu-tahu jantungnya kan beda nih ya. Kamu rasa beda, mending dihentikan dulu ya. Jangan terus langsung digempur. Wah, ini kayaknya adrenalin lagi naik nih ya. Lagi enak nih. Jangan kayak gitu ya. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau perlu juga ada evaluasi medis ya ke rumah sakit untuk dicek ya. Takutnya jantungnya kenapa-kenapa.

Cuman berdua nih untuk informasi ya terkait dengan jantung yang berdebar saat lari atau nge-gym, bahkan high rocks ya, ini jangan diabaikan. Informasi lengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com untuk masih lengkapnya ya. Karena memang sekarang banyak orang yang nge-push banget kondisi fisiknya gitu ya, walaupun mungkin sebenarnya sudah di batas maksimal, tapi pingin terus dipush. Nah, kalau udah mengalami berdetak jantung yang tidak beraturan, apalagi tanpa alasan yang jelas, nah ini perlu adanya penanganan lebih lanjut ya. Informasi lengkapnya ada di sana, di cnnindonesia.com.

0: 02317312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini.

Teman berdua nih ya, ada sesuatu hal yang menarik. Khususnya untuk para kalian yang genzi-genzi, yang masih remaja, masih unyu-unyu, masih dalam tahap alay. Apa itu ya? Begadang. Nge-push rank lah, nonton lah, inilah, itulah. Tapi ya, kalian gak tahu kan ya, kalau begadang katanya, ini pakai katanya dulu ya, ternyata bisa bikin pendek loh. Kok iso ya, begadangan pendek. Ada-ada, nanti kita ulas itu semua ya. Stay tune terus, tetap di 99 Prodo FM Prokerto, teman terbaik kamu.

Teman berdua nih ya, ngomongin terkait dengan begadang, apalagi buat para remaja saat ini, genzi-genzi nih ya. Apa benar sih begadang bikin pendek ya enggak? Nah, ketergantungan remaja terhadap pegawai semakin meningkat juga. Selain menghabiskan waktu untuk scrolling di media sosial, tidak sedikit remaja yang main game online ya, pusing, yang ada malah tusun. Nah, kebiasaan ini juga dinilai turut mempengaruhi adanya pertumbuhan remaja. Jadi dokter spesialis anak, subspesialis endokrinologi, Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, ini menjelaskan bahwa tidur memiliki pengaruh juga ya terhadap pertumbuhan anak. Dan menurutnya hormon pertumbuhan dan juga sejumlah hormon penting lainnya, terutama yang berada ya saat masa pubertas, itu diproduksi secara optimal ketika anak memasuki fase tidur nyenyak. Nah itu ya. Jadi kalau begadangan gimana mau tumbuh, gimana mau tinggi ya. Tingginya ke samping lagi gak ke atas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.

Dan sahabat tercinta, berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Temen berdua ya, ini nih, begadang bikin kita kagak tinggi-tinggi. Edah, karena ada beberapa hormon juga yang diproduksi saat kita tuh lagi tidur nyenyak ya. Nah, tentu saja menurut Profesor Aman sendiri menegaskan bahwa waktu tidur anak tidak boleh kurang, alias remaja di usia 12 ya hingga 18 tahun, ini memerlukan waktu paling enggak 8-9 jam. Selain itu juga, remaja

tidak dianjurkan untuk begadang alias tidur larut malam ya. Nah, menurut Profesor Aman, sebaiknya remaja ini mulai tidur maksimal pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, Gading. Ya semua ya, mau WIB, WFA sama tuh ya. Pokoknya jam 21 ya, jam songo sebenarnya turu ya. Kenapa? Agar siklus alami tubuh atau ritme sirkadian bekerja secara optimal dan pada waktu itulah tubuh melepaskan hormon pertumbuhan secara maksimal ya. Untuk mendukung juga adanya perkembangan tulang dan juga otot. Karena menurutnya sendiri remaja yang tinggal di Indonesia memiliki keuntungan karena siklus terang dan gelapnya ya ini relatif teratur sepanjang tahun. Dan kondisi tersebut juga seharusnya dimanfaatkan agar remaja memiliki waktu tidur yang cukup ya. Coba kamu di Kutub Utara ya. Itu gelapnya 6 bulan, panasnya 6 bulan. Itu berarti bisa kamu sama adik kamu tingginya beda-beda ya. Siklusnya kan beda soalnya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih ya. Untuk informasi terkait dengan begadang, mengapa bisa membuat remaja ya dikabarkan bisa pendek. Bah, ini ada nih menurut para ahli nongol ya, Profesor Aman tuh. Kenapa? Karena kalian tuh butuh namanya jam tidur yang optimal untuk memberikan rangsangan hormon. Biar tinggi badannya tuh maksimal gitu loh ya. Nah, informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Nah, abis ini kita akan gabung dengan Pro2 Jakarta.

0: duluan. Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah. Radio FM.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Kasih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini. Puskesmas Purwokerto Timur 2 mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA pada musim kemarau ini. Kondisi cuaca yang berubah-ubah serta meningkatnya paparan debu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah pasien yang datang untuk berobat. Selengkapnya dilaporkan oleh Sofia Almas.
1: Puskesmas Purwokerto Timur 2 mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang berubah-ubah, serta meningkatnya paparan debu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah pasien yang datang untuk berobat. Penanggung jawab klaster 3 dewasa dan lansia Puskesmas Purwokerto Timur 2, Dr. Nadia Monita mengatakan, keluhan yang paling banyak ditemukan pada pasien adalah batuk, pilek, dan demam. Selain itu, sejumlah pasien dengan riwayat asma dan alergi juga mengalami kekambuhan selama musim kemarau.
2: Sebulan terakhir, memang kami mendapati pelonjakan pasien saluran infeksi ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Batuk, pilek, demam itu meningkat. Gitu. Karena itu, karena perubahan suhu, kelembaban, terik matahari, debu, seperti itu.
1: Nadia menuturkan, kelompok yang paling rentan terdampak adalah balita berusia 1 hingga 5 tahun, serta lansia berusia di atas 60 tahun. Kedua kelompok tersebut memerlukan perhatian khusus, karena sistem kekebalan tubuhnya tidak sekuat kelompok usia produktif. Di samping ISPA, masyarakat juga diminta mewaspadai penyakit lain yang berpotensi muncul selama musim kemarau, salah satunya DBD. Meski curah hujan menurun, genangan air yang tersisa di lingkungan sekitar masih dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Puskesmas Purwokerto Timur 2 mengimbau masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan rutin berolahraga. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan 3M untuk mencegah berkembangnya nyamuk penyebab DBD. Sofia Almas melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam-malam.
1: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa, selamat minggu malam ya. Yang pasti seperti biasa kita bakal ngobrol seru ya. Kali ini kita bakal bahas buku ya, suatu yang menarik yang tadi banyak hal seru, banyak insight baru yang bakal kita obrolin, kita dapetin juga di malam hari ini, di Jaga Malam, di Apresiasi Seni dan Sastra pastinya ya. Dan yang pasti aku gak bakal ngobrol sendiri dong, udah hadir di studio Produa ini ya, yang siap untuk sharing. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam ada Mbak Hayu.
2: Selamat malam Mbak Elsa.
1: Gimana kabarnya hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik banget sih. Mbak Elsa sendiri gimana?
1: Baik juga dong, sangat bersemangat ini.
2: Jujur excited ya. Oh
1: iya dong, harus dong. Dan yang pasti Tom Produa, kamu bisa ikuti keseruan ini juga. Kita lagi live juga, live streaming di YouTube RRI Purwokerto. Kamu boleh gabung-gabung juga di situ. Mau komen di live chatnya juga boleh banget ya. Dan yang pasti sesuai dengan flyer udah di share ya di media sosial kita, kita bakal ngebahas tentang bagaimana buku menjadi salah satu seni bertahan hidup. Wah, kok dalam ya. Dan ini mungkin aku sebelum kita ngebahas soal tema ini lebih dalam ya, tahun produk kayak kita perlu kenalan lebih dalam juga. Ini Mbak Ayu mungkin boleh disampaikan, ini kalau kegiatan akhir-akhir ini ya, itu atau kesibukannya, kesibukan Mbak Ayu seperti apa?
2: Oke, sebelumnya selamat malam teman Produa.
1: Okay.
2: Sebelumnya terima kasih Mbak Elsa sudah ngundang saya di acara malam ini ya. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini sebenarnya aku guru sih, gitu. Jadi guru BK di SMK Negeri 1 Purwokerto, gitu.
1: Jadi memang kegiatannya berarti lebih banyak di sekolah ya?
2: Iya sih, kalau hari-hari ya, kalau weekend mungkin baca buku.
1: Wah, oke. Okay. Oh berarti kalau soal baca buku tuh menyempatkan biasa di weekend ya kak ya?
2: Sebenarnya kayak setiap hari sih, cuma kalau misalkan kerja kan dari Senin sampai Jumat kan cukup riuh ya di sekolah gitu. Mungkin cuman sedikit-sedikit aja, tapi kalau weekend biasanya bisa tuh satu buku berapa gitu.
1: Jadi biasanya di waktu-waktu yang lebih senggang gitu ya. Tapi kalau soal baca buku sebenarnya Kak Hayu, Mbak Hayu ini udah suka atau tertarik dengan buku tuh dari kapan berarti?
2: Sebenarnya ceritanya cukup panjang sih.
1: Boleh lah kita sharing di sini nih.
2: Ada ya waktunya ya.
1: Ada.
2: Ya sebenarnya pertama kali suka baca buku tuh dari zaman SMP mungkin 2009. Jadi memang cukup lama. Cuma waktu itu baca bukunya tuh masih apa ya? Seri Tokoh Dunia pada zaman itu gitu, sampai akhirnya sampai sekarang kan bacaan tuh bertumbuh ya Mbak Elsa ya gitu. Jadi sampai akhirnya mulai novel tuh SMA sih, gitu sampai sekarang udah ya kadang-kadang baca filsafat sedikit atau mungkin self improvement gitu sih. Jadi dulu awalnya sebenarnya dikenalin sama kakakku, ya aku punya kakak, dia suka baca juga, jadi sebenarnya belum sampai baca tapi baru lihat aja gitu. Jadi gak asing, waktu itu kebetulan pas SMP depan kelas tuh perpus.
1: Oh pas banget ya.
2: Iya, jadi akhirnya mulai masuk kok kayaknya seru dari buku satu ke yang lainnya. Sampai akhirnya ada ambisi Mbak Elsa untuk menyelesaikan. Kan dulu ada pinjaman, tanda peminjaman buku perpus
1: iya,
2: ya.
1: Iya betul-betul.
2: Masih ngejamanin ya jaman
1: masih.
2: Itu ya. Nah itu tuh kayak tiba-tiba berambisi untuk menghabiskan itu dalam satu tahun.
1: Oh wow gitu. Tapi kepikiran buat menghabiskan itu tuh, itu dari mana? Maksudnya motivasinya tuh kok bisa tiba-tiba kepikiran pengen menghabiskan itu tuh Mbak?
2: Dulu tuh sebenarnya pas baca seri Dunia itu, Tokoh Dunia itu kan ada serinya ya. 1-30 kalau gak salah, kayak Alexander Graham Bell dan sebagainya. Jadi awalnya tuh itu kayak seru kayaknya ya nyelesain satu series 30 buku gitu. Terus ternyata abis itu kayak ngapain lagi ya? Terus akhirnya yang lain lah, ada buku Lupus pada zaman itu.
1: Iya.
2: Jadi akhirnya kayak seru aja gitu. Gitu sih.
1: Jadi berawal dari kakak ya, cukup menginfluence juga ternyata ya.
2: Meskipun gak secara langsung.
1: Iya, secara langsung ya. Dan itu yang buat Wahyu juga sampai sekarang akhirnya selalu menyempatkan untuk baca buku gitu ya.
2: Maksudnya
1: jadi jatuh cinta sama buku. Nah dari banyak buku yang dibaca, ibaratnya genrenya itu lebih senang buku yang seperti apa? Fiksi, non-fiksi, atau novel, atau seperti apa?
2: Sebenarnya kalau sejauh ini sih novel ya Mbak, karena buat aku buku tuh buat hiburan aja gitu. awalnya sih buat hiburan ya. Tapi ternyata novel juga banyak moral value-nya gitu. Jadi akhirnya banyak berimpact juga ke kehidupanku dari dulu sampai sekarang gitu sih.
1: Oke, okay. Tapi emang iya sih. Meskipun novel itu kan lebih ke cerita ya. Mungkin bener. Orang-orang mungkin mikirnya ya cerita. Kan ada yang fiksi yang kayaknya nggak relate deh sama kita. Tetap aja ada nilainya ya, Mbak ya.
2: Bener, karena mungkin dulu kan novel tuh terkesan kayak cuma tenlit gitu ya. Gitu. Padahal sekarang novel tuh luar biasa gitu loh. Bahkan kita bisa melihat kehidupan orang lain yang itu sangat asing buat kita dan karena buku kita jadi tahu bahwa ada loh kehidupan kayak gitu.
1: Nah, jadi kita kayak bisa tahu bahkan kita bisa melihat dunia lebih luas lewat buku ya.
2: Benar banget.
1: Wah, keren. Nah, ini tapi masa-masa awal tuh berarti kan lebih ke novel gitu ya. Nah, ada gak sih buku yang masih teringat sekarang ya, mungkin dulu banget tapi masih sampai sekarang masih diinget?
2: Buku dulu novel? Zaman SMA.
1: Oke,
2: okay,
1: zaman SMA.
2: Ya. Zaman SMA tuh aku justru dipinjemin buku juga nih, okay, sama temen. Judulnya itu Ayahku Bukan Bohong karya Terelie.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu lama banget berarti SMA tuh 2013-an.
1: Oke.
2: Dan di buku itu tuh aku nangis banget karena ayah tuh kan di Indonesia sendiri kan luar biasa ya, tidak ada perannya gitu. Mohon maaf nih gitu ya. Jadi ketika baca itu tuh aku melihat POV dari seorang ayah, ternyata pengorbanannya luar biasa gitu. Tapi ternyata seringkali tuh tidak tersampaikan. Jadi kita sebagai anak tuh ya gak tahu gitu. Dan dari buku itu aku jadi ya punya POV yang lain sih tentang ayah. Kebetulan aku juga deket banget sama ayah. Jadi ketika baca itu makanya luar biasa relate-nya gitu sih, Mbak Elsa.
1: Oke. Dan memang kalau ngomongin soal buku, soal kehidupan gitu ya, kadang ada hal-hal yang kita gak sadar. Terus oh ternyata ada ya kehidupan seperti itu ya. Jadi kita bisa ikut-ikut merasakan. Karena biasanya diksi-diksi dalam buku tuh bisa kita rasain banget ya. Dan emang buku kan jadi salah satu sarana buat kita ngebangun theater of mind ya. Jadi kita dengan ngebaca itu bisa ngebayangan, berimajinasi. Dan itu bagus untuk kita juga ya dalam-dalam kayak mengkritisi. Pokoknya itu keren sih teman Pro 2 ya. Dan nanti kita bakal ngobrol lagi segmen 2 ya. Nah segmen 2, nah ini kayaknya mungkin di-spill dikit kali ya. Ini kan Bayu kayaknya udah bawa beberapa buku gitu ya. Nah sesuai dengan topik yang kita bahas kan, kita bakal ngebahas bagaimana buku menjadi salah satu seni bertahan hidup. Nah itu sebenarnya rujukannya atau sebenarnya pengen bahas itu karena apa?
2: Sebenarnya kalau buku buat bertahan hidup tuh lebih ke personal sih, Mbak Elsa ya. Karena kayak hidup ini kan kadang nggak selalu senang ya, pasti ada sedih-sedihnya.
1: Betul.
2: Kadang pas kita lagi down juga nggak ada orang yang bisa kita ajak untuk turut serta gitu. Kebetulan aku kan memang dari sekolah tuh udah ngekos gitu, jadi memang sering sekali sendirian, literally yang sendirian memang di kosan gitu. Jadi kadang bingung juga kalau mau cerita kemana ya, lagi sedih siapa ya orangnya gak ada gitu. Sampai akhirnya ngerasa, oh ternyata buku tuh bisa jadi salah satu pelarian mungkin bahasanya.
1: Iya.
2: Jadi buku tuh semacam tempat yang bisa menyelamatkan aku waktu dunia nyata tuh kayaknya nggak worth it deh untuk dijalani.
1: Baiklah, iya. Tapi kalau yang sekarang Mbak Ayu bawa, ini ada buku apa aja sih? Mungkin boleh di-spill juga ke teman Pro 2.
2: Oke, ini sebenarnya aku bawa 3 buku. Ini sebenarnya 3 buku yang terakhir yang aku baca juga. Kalau yang pertama ini sebenarnya cukup sangat familiar malah ya.
1: Betul.
2: Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Ini aku kira teman Pro 2 juga banyak sekali yang baca karena luar biasa viral ya. Bahkan sampai ada filmnya nih.
1: Iya, benar banget.
2: Gitu, itu salah satu novel terakhir. Terus ada 2 buku, ini lebih ke self improvement gitu sih. Nah, ini sebenarnya aku ke self improvement nih baru-baru. Mbak Elsa gitu. Jadi waktu itu memang sedang mengalami hidup yang tidak baik-baik saja. Terus akhirnya ke Gramedia dan kayaknya kok buku ini menarik gitu. Kan kadang emang buku tuh menemukan pembacanya ya.
1: Betul. Nah ini nih, nanti kita bakal bahas itu juga. Tapi kita bakal di segmen selanjutnya tahun Pro 2. Jadi kita bakal break dulu. Sobat kamu terus berapa di sini, masih di Jaga Malam.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Nomor 2 kita masih di Jaga Malam ya. Kalau buat kamu yang dengerin lewat radio nih, pasti dengerin tadi sebelum aku masuk nih, ada satu lagu yang enak banget ya, Let Down dari Radiohead yang kalau tadi kan kita udah sempat diperlihatkan ya buku yang bakal di-spill. Nah, lagu

0: dapat apa ya, pesan dari buku ini gitu. Salah satunya si tokoh Ale ini kan pengen mati dan pengennya tuh sebelum mati tuh makan mie ayam dulu gitu kan. Gitu, dan ternyata sebelum sampai situ dia dikasih ketemu banyak banget hal yang bikin dia tuh akhirnya gak pengen mati gitu. Dan mungkin sebenarnya di aku pun relate, atau mungkin teman-teman Pro2 pun relate, cuma beda hal aja gitu. Kalau di buku itu si Ale ketemu banyak pesan dari orang-orang random yang dia temui. Nah kalau buat aku sendiri, seperti yang udah disampaikan tadi sama Mbak Elsa juga, justru buku-buku ini yang bikin aku tuh bertahan sampai hari ini gitu.
1: Oke, luar biasa. Tapi emang gitu, dalam banget ya. Apalagi kalau karena lagu tadi ya, Ledon tuh sempat di mention di situ ya. Si Ale kan sering dengerin itu berulang-ulang. Dan kalau kita lihat lagi, itu kan satu lagu yang emang udah rilis lama banget ya, tahun Pro 2, tahun 90-an gitu. Dan kalau kita lihat liriknya, itu emang kayak rasa jenuh dengan rutinitas yang gitu-gitu aja. Dan itu yang dialami banget sama salah satu tokohnya itu Ale di situ ya.
0: Benar.
1: Dan itu mungkin lihat sama kita juga ya di era sekarang. Kayak apalagi ya, kayak kita kayak gak ada tujuan gitu ya, dan cukup-cukup jenuh, kecewa dengan dunia juga ya kan.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya ya itu, kalau di situ Ale kan berpikiran untuk mengakhiri hidupnya, tapi ada sebelum itu kayaknya makan mie ayam dulu deh. Nah jadi, itu yang jadi awal cerita, akhirnya dia ketemu banyak hal baru ya. Bener. Nah kalau misalnya Mbak Ayu setelah ngebaca buku ini, apa yang akhirnya Mbak Ayu rasakan dan jadinya perbuat atau pengen dilakukan gitu?
0: Sebenarnya kalau misal dari ceritanya Ale sih, dari yang di dalam buku ya, kan dia mau bunuh diri gitu bahasanya ya, tapi ternyata mungkin Tuhan itu ngasih banyak hal yang bikin dia gak sampai situ tuh, di hal-hal yang dia tuh gak pernah ngira gitu. Siapa sangka dia jadi jadi anak buahnya Murad. Siapa sangka dia bisa ketemu orang buta yang jualan kerupuk gitu. Dan ternyata dari situ dia jadi punya POV yang baru tentang hidup gitu. Dan menurut aku dari banyaknya cerita yang ada di sini, itu yang paling ngena banget tuh tentang si butanya ini.
1: Oke.
0: Benar. Kenapa gitu? Karena di buku ini tuh dimention kayak si Ale ini ngerasa hidup ini tuh nggak adil gitu. Dan dia ngomong di depan orang buta yang sebenarnya dari kasat mata kan kita bisa lihat ya, sebenarnya adilan mana sih gitu, kita bisa ngelihat, sedangkan dia enggak gitu. Bahkan dari pendapatnya si buta itu ya, itu bilang kalau mungkin yang buta tuh bukan saya gitu, tapi mungkin yang buta tuh kamu gitu. Dan itu tuh cukup nge-trigger kayak, oh iya ya, kenapa aku ngelihat hidup tuh kadang terlalu sempit gitu. Ternyata memang kita ketika ngelihat hidup itu enggak harus dari mata aja ya, kadang bisa dirasakan gitu sih.
1: Aduh, dalam banget. Itu juga part yang aku pas baca, waduh, ya juga ya gitu kan. Karena kadang kita terlalu fokus dengan hal-hal yang kita gak punya ya.
0: Benar.
1: Hal-hal yang kita punya jadinya terabaikan, dan itu malah jadi bikin kita makin ya gak disyukur itu ya. Karena kita terlalu melihat kekurangan kita terus ya, teman-teman. Waduh. Nah, selain buku tadi ya, seperti mie ayam sebelum mati, tadi kan Mbak Ayu udah mulai beralih ke self-improvement. Nah, ini apa sih latar belakangnya akhirnya mulai beralih ataupun ngambil buku-buku atau mulai baca buku-buku self-improvement tuh, itu dari kapan dan kenapa mulai kesana?
0: Oke, sebenarnya cukup emosional Mbak Elsa ya. Karena memang ini masuk ke dalam tahapan hidup aku sampai akhirnya move gitu. Karena sebelumnya baca buku self-improvement tuh kayaknya gak aku banget gitu. Karena kan kadang bikin mikir ya. Tapi ternyata ketika baca ini tuh malah bikin aku kayak, hah gitu. Jadi ada validasi-validasi kayak gitu. Nah salah satu buku pertama yang aku baca itu adalah ini dari Bianca Sparacino. Ini judulnya A Gentle Reminder. Ini sebenarnya terjemahan gitu. Aku pertama kali baca buku ini, aku inget banget momennya waktu itu aku lagi ngerasa down banget ya. Mungkin 2 tahun yang lalu gitu. Merasa tidak berharga gitu. Merasa ngapain sih hidup ini gitu. Jadi ketika baca ini tuh jujur nangis sih. Gitu karena dari buku ini tuh ngasih banyak insight gitu tentang self love. Ternyata self love tuh penting banget gitu loh. Dan dalam menjalani hidup ini tuh kita gak harus jadi siapapun. Kita cuma

0: lu jadi diri sendiri aja gitu. Dan kadang kita memang fokusnya ya sama kelebihan-kelebihan aja sih gitu. Bahkan di beberapa buku ini juga ada yang apa ya, sebuah pesan gitu. Termasuk bukunya Brian juga kayak dalam hidup ini itu ternyata kita gak perlu selalu berpikir positif loh Mbak Elsa. Gak perlu kok, dalam hidup ini tuh kadang kita cuma perlu menerima aja gitu, apapun yang datang, baik atau buruk. Kan hidup kan gak mungkin senang terus ya.
1: Betul.
0: Pasti ada sedihnya, pasti ada downnya, pasti ada kesepiannya gitu. Jadi ya kalau kita mau melawan itu ya gak bisa. Kayak misal aku ngerasa kesepian, terus aku harus mencari kesibukan, aku harus cari olahraga, kegiatan apa segala macam, jangan sampai aku merasa kesepian. Padahal kesepian tuh kadang anugerah loh.
1: Oke. Jadi dari buku itu Bayu juga bisa melihat ataupun ada perspektif lain ya tentang melihat rasa sepi, rasa sedih gitu ya. Karena mungkin akhirnya itu juga ada istilah kayak toxic positivity, mungkin agak-agak mirip ya, karena dalam kondisi kita lagi down tuh semangat, enggak apa-apa kok semangat. Jadi kayak kayak gak ada ruang buat menerima gitu ya. Padahal kita juga harus menerima perasaan itu ya.
0: Benar. Atau mungkin yang tenar banget tuh tentang nangis ya. Kadang orang tuh bikin kita tuh, misal ada orang nangis pasti kan ya, jangan nangis, jangan nangis. Menurut aku itu kan toxic positivity ya Mbak Elsa gitu. Padahal kita kan manusia gitu. Nah ini sebenarnya yang sering kena tuh yang cowok-cowok nih.
1: Dianggap lemah ya.
0: Bener, kayak nangis tuh tandanya lemah, nangis tuh tandanya gak keren dan sebagainya. Tapi aku tuh jujur, menurut aku itu bad advice banget sih dalam hidup. Karena nangis tuh justru tanda kita kuat gitu. Kadang nangis tuh justru bisa bikin kita lebih kuat untuk menghadapi hidup yang ya kadang gak selalu baik ini. Apalagi apalagi misalkan itu di cowok gitu. Menurut aku nangis tuh gak ada gendernya ya.
1: Betul,
0: maksudnya,
1: betul.
0: Cewek boleh nangis, cowok gak boleh. Jujur aku sangat tidak setuju. Karena kan cowok kan juga manusia kan.
1: Betul.
0: Justru menangis itu tanda kita kuat dan tanda kita manusia. Jujur aku merasa aneh ketika ada orang yang gak bisa nangis.
1: Dia
0: menghadapi hidup ini bagaimana ya. Gitu loh. Karena menangis itu kan salah satu hal yang sehat gitu. Nah kalau misal dia lagi ngerasa sedih, terus gimana nih, apakah itu tidak diakui? Nah itu menurut aku yang sampai di emosi ala ini kan sebenarnya karena dia menyimpan banyak amarah gitu yang harusnya dia keluarkan, tapi karena mungkin lingkungannya gak suportif atau mungkin banyak toxic positivity yang bikin kita gak terbiasa untuk ngerasa terbiasa untuk aku lagi sedih loh, aku lagi kecewa loh. Kadang itu kan aneh untuk dibicarakan gitu.
1: Bener.
0: Yang akhirnya tuh menumpuk, menjadikan orang tuh akhirnya pengen suicide dan sebagainya. Karena itu jujur banyak banget. Kebetulan background aku kan guru ya gitu. Ya sebenarnya gak lagi ngomongin siswaku juga. Tapi banyak orang yang aku temui, bahkan mungkin aku sendiri pernah ngerasa kayaknya aku gak punya alasan buat hidup lagi deh. Kayak gitu. Dan kadang-kadang itu tuh terjadi karena kita gak bisa meluapkan. Gitu. Makanya aku tuh selalu bilang ke teman-temanku kayak, gak apa-apa hidup tuh gak punya banyak teman, gak masalah. Kayak kamu mau menyimpan masalahmu sendirian juga gak apa-apa. Tapi minta tolong banget, cari satu orang di dunia ini yang tahu up and down-nya hidup kamu. Jadi gak perlu banyak orang, cukup satu aja. Yang dia tuh tahu bahwa kamu tuh gimana sih berjuangnya dalam hidup ini gitu sih.
1: Oke. Dan itu dari buku tuh banyak banget yang relate ya, dan itu bisa banget kita mulai terapkan itu karena selama kita hidup sampai sekarang ini ya, mungkin banyak itu, banyak hal-hal yang itu sebenarnya nggak baik, sebenarnya itu nggak seharusnya itu toxic positivity yang itu kan turun-temurun juga ya, dan mungkin kita belum menyadari hal itu, dan dengan buku kita jadi bisa memandang sesuatu tuh dengan sudut pandang yang berbeda, yang lebih sehat pastinya ya, termasuk tadi yang soal nangis sempat dibahas juga. Nah ini kan berkaitan tadi sempat dimention kalau dulu tuh mungkin baca buku self improvement tuh belum relate gitu ya, atau kayak bukan aku banget gitu. Nah tadi sempat ada statementnya Mbak Ayu bilang kayak buku tuh akan menemukan pembacanya. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga, karena mungkin di luar sana tuh banyak teman-teman yang masih belum tertarik ya untuk membaca, kayak masih bingung baca gimana ya, kayak aku nggak suka deh, kayak jadi banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak alasan-alasan kayak gitu ya. Ini kalau menurut Mbak Hayu seperti apa?
0: Sebenarnya kalau baca buku ya, sebenarnya kalau menurut aku tuh baca buku apapun tuh boleh loh, nggak harus baca buku misal kayak sekarang yang lagi tren buku filsafat atau misal buku-buku berat kayak misal bukunya Pram gitu. Menurut aku nggak harus kok.
1: Iya, betul.
0: Baca tuh apa aja, misalkan nggak buku pun nggak masalah sebetulnya. Gitu. Tapi kalau misalkan itu adalah sebuah buku kan menarik gitu. Misalkan kalian sukanya komik, baca komik aja dulu. Gitu, baca buku enteng-enteng aja dulu kayak misal novel, ten lead dan sebagainya tuh nggak masalah sih. Kadang yang tadi aku mention juga buku tuh membawa apa menemukan pembacanya tuh karena aku mengalami sendiri kayak dulu pas aku belum mengalami fase-fase dalam hidup, menurut aku buku self improvement tuh bukan bacaanku gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya hidup tuh ya itu tadi, oh ternyata ada hidup-hidup yang memang ada pertanyaan di hidupku dan yang bisa ngejawab itu ya di buku-buku self improvement ini. Makanya aku menemukan itu gitu sih. Jadi teman-teman gak usah khawatir harus baca buku berat filsafat. Enggak perlu ya.
1: Iya benar. Karena mungkin ada ketakutan juga kayak oh lagi tren ini. Jadi kayak jatuhnya baca buku tuh hanya ikut-ikutan aja gitu, bukan yang emang disukai gitu. Bener.
0: Tapi terkait membaca buku tuh menurut aku kan kadang sekarang jadinya FOMO ya.
1: Iya.
0: Tapi jujur menurut aku itu FOMO yang sangat bagus sih.
1: Betul.
0: Aku pembaca dari lama ya, 2009 aku ngelihat teman-teman sekarang apalagi bukunya Brian tuh kan luar biasa ya. Generasi sekarang bahkan jadi mega bestseller.
1: Betul.
0: Gitu. Menurut aku itu FOMO yang sangat baik gitu. Kadang di luar sana kan melihat FOMO tuh apaan sih ikut-ikutan.
1: Yeah.
0: Menurut aku kalau memang itu positif kenapa enggak?
1: Betul sekali sih.
0: Bahkan sekarang enggak cuma buku ya, kayak running, naik gunung,
1: yang sehat-sehat ya.
0: Benar.
1: Setuju. Keren. Jadi dari buku tuh bakal itu tadi ya, kita bakal melihat dunia dengan cara yang berbeda ya, perspektif baru yang pastinya hal-hal yang dulu salah tuh jadi kita ngeliatnya oh ternyata ada hal lain nih, oh jadi seperti ini. Jadi kita gak stuck dengan apa yang kita tahu yang terbatas itu ya. Jadi kita akan memperluas wawasan kita pastinya tahun pro 2. Oke deh, kita bakal break dulu ya. Nanti kita bakal masuk segmen terakhir, segmen 3. Jadi buat kamu tersanjung di sini, masih di Jaga Malam bersama kita.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Ternyata dari buku yang kita baca, kita tuh bakal dapetin banyak perspektif baru, sudut pandang baru, dan kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda ya tahun baru 2. Tentunya dengan cara-cara yang lebih positif, yang lebih baik pastinya ya. Dan sebelum kita lanjutin nih ya, aku mau mungkin sapa-sapa dulu kali ya teman-teman yang ini gabung merapat di live chat, rame banget ya. Teman-teman yang udah join, kayaknya bakal kita sapa-sapa dulu ya. Halo, saat malam ada Kak Oslo, ada Kak DJ Koko. Apakah ini Mbak Ayu kenal?
1: Kayaknya teman saya sih.
0: Oke. Baiklah. Ada juga Nandita. Halo Nandita, ada gabung juga. Ada Kak Rahinaimi juga. Ada juga Puput Septiani ya. Ini cantik banget bintang tamunya. Iya dong. Gak cuma cantik paras, tapi bacaannya ya mantep banget. Tadi ya udah di-share juga tahun berdua. Ada juga Kak Anggita Milia. Ini sempat berkomen juga. Ale berkesan banget sih. Dan ini jadi salah satu buku pemantik buat baca-baca buku lainnya. Nah, ini Mbak Ayu ngalamin juga gak sih kayak baca satu buku tuh jadi terpantik buat baca buku yang lainnya?
1: Sebenarnya si Brian Krishna ini, sebenarnya tuh kalau aku ditanya penulis favorit siapa, jauh sebelum Brian viral,
0: okay,
1: itu sebenarnya aku salah satu fansnya sih.
0: Okay.
1: Jadi dulu tuh sebenarnya kenal Brian tuh udah lama banget, dari zaman puisi gitu, sampai akhirnya dia nerbitin novel dan semua novelnya aku punya sih. Dan beli gitu. Dan dulu sebelum ramai nih, sebelum pada tahu Brian tuh, kalau misalkan aku ditanya teman kayak buku apa ya yang menarik untuk dibaca gitu, pasti aku langsung coba deh baca Brian gitu. Dan kayaknya hampir ya 9/10 lah pasti ACC sih. Maksudnya kayak, oh iya benar, bukunya bagus gitu. Karena memang Brian ini luar biasa sih menurut aku. Jadi ketika ngelihat atau waktu tahu dia bukunya viral tuh rasanya kayak kamu deserve sih gitu. Karena kayaknya semua orang di dunia harus baca bukunya Brian sih. Atau mungkin yang baru baca yang Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati nih, coba deh baca buku-buku sebelumnya. Itu tuh jujur mind blowing banget, dan akan bikin kita tuh melihat sesuatu tuh jauh lebih luas daripada yang kita kira. Gitu sih.
0: Dalam banget ya. Oke. Tapi dalam tadi kan Mbak Ayu bilang juga baca itu udah lama banget ya. Udah dari SMP bahkan SMA gitu. Ada gak sih masa-masa kayak mungkin lagi reading slam ya, kayak enggak termotivasi buat baca, kayak enggak baca dulu deh. Pernah gak sih ngalamin masa kayak gitu, Mbak?
1: Pasti pernah sih gitu. Tapi ya balik lagi, kadang gak harus dipaksain gak sih? Gitu. Jadi ketika memang aku lagi gak mood atau gak into ke buku, ya aku gak maksain diri untuk baca. Cuma memang aku terbiasa untuk baca bawa buku kemana-mana. Gitu. Jadi event itu aku gak lagi mood baca, ya aku bawa aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti sometimes kok bosen buka HP gitu, aku bisa tiba-tiba baca buku. Ya meskipun cuman selembar kayak gitu sih, biasanya gitu sih.
0: Oke. Dan yang terima tadi ya, nggak dipaksakan ya.
1: Benar.
0: Jadi kayak baca buku belum habis, ya udah, kalau misalnya kamu lagi belum bisa baca, nggak usah dipaksakan buat langsung selesai gitu ya. Benar. Nggak juga. Ataupun ada buku-buku yang mungkin kamu ngerasa gak cocok, karena kan tadi setiap buku tuh akan menemukan pembacanya ya. Ada juga, karena aku pernah ngalamin kayak baca buku baru setengah, kayaknya gak mau aku lanjutin. Ya gak apa-apa juga ya sebenarnya. Gak apa-apa banget. Jadi senyamannya kamu, sebebas kamu, ibaratnya kamu nyamannya seperti apa, lakukan ya teman perdua. Nah ini kita dari tadi kan udah ngobrol banyak ya, tapi gak kerasa loh sebenarnya waktunya udah menghabis ternyata. Aduh. Tapi ini mungkin tips buat teman perdua di luar sana nih, yang mungkin baru mau mulai membaca, kira-kira bacaan yang seperti apa atau seperti apa tipsnya dari Mbak Ayu?
1: Sebenarnya menurut aku sih, kalau memang mau baca buku, cari buku yang emang kamu suka aja gitu. Jangan pernah maksain buku yang misalnya lagi viral, lagi apa gitu. Menurut aku gak usah sih, kalau memang kamu suka ya baca. Dan itu balik lagi, bisa dimulai dari buku-buku yang tipis atau buku-buku komik gitu, menurut aku gak masalah sih. Pokoknya baca buku tuh jangan dipaksain. Hidup kan kalau dipaksain gak enak ya.
0: Betul, Mbak Esa. Betul, setuju banget.
1: Gitu, karena biasanya kalau dipaksa tuh justru malah jadinya gak into gitu. Mungkin tadi Mbak Elsa notice juga, maksudnya menyampaikan juga kalau ada beberapa buku yang gak selesai gitu ya. Sama, aku juga kok ada beberapa buku yang ketika aku ngerasa aku gak into di buku itu, ya aku memutuskan untuk, makanya ini bukan bukuku deh gitu. Makanya Tadi di awal juga aku mention, buku tuh pasti menemui pembacanya. Hmm. Pun sebaliknya, pembaca okay. pasti menemukan buku yang dia suka.
0: Oke, okay. Jadi jangan dipaksakan ya. Bener. Kayak, ih aku belum baca, ya gimana ya mau baca gak ya? Nah kalau misalnya kamu maksa, yang ada itu tadi kamu gak bakal mendapatkan insight dari buku itu ya. Karena ya kayak cuma nyelesain baca doang gitu ya. Bener. Jadi gak dapat insightnya juga. Oke okay deh, itu jadi tips yang bisa banget teman-teman coba untuk yang mulai mau baca-baca. Mulai aja dulu ya, yang tipis-tipis apapun itu. Bener. Yang penting dibiasakan mulai aja dulu. Bener. Gitu.
1: Atau mungkin bisa mampir ke Gramet dulu,
0: lihat-lihat gitu dulu ya. Bener. Karena kayak tadi Bayu juga dari lihat-lihat, eh kok ada buku yang menarik. Nah bener. Bisa jadi gitu.
1: Barangkali nanti ngerasa, oh kok wangi buku baru tuh nah, candu banget
0: itu,
1: ya.
0: Itu bakal bikin kamu kecanduan sih. Iya.
1: Okay. Salah satu kesenangan beli buku baru kan kayak gitu kan. Bukan buka segelnya tapi mencium bau buku barunya.
0: Iya lagi, bener lagi. Iya gitu. bener. Oke, boleh dicoba dulu ya teman Pradua. Nah ini mungkin terakhiran ya buat closing statement juga. Mungkin kayak best advice ya dari buku-buku yang mungkin dibawa. Atau mungkin value atau nilai yang dari buku tuh ini aku dapetin banget ini yang sampai sekarang masih mungkin Mbak Hayu terapkan, Mbak Hayu ingat itu seperti apa Mbak pesannya?
1: Okay. Mungkin buat teman Pradua di luar sana karena hari ini bahasnya tuh tentang bertahan hidup ya Mbak Elsa ya. Jadi aku mau bilang aja ke semua teman-teman Pradua, jangan lupa buat bilang terima kasih sama diri sendiri gitu karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Karena yang tahu gimana kamu struggle-nya dalam hidup ini tuh mungkin sebagian besar cuma kamu yang ngerti gitu. Jadi kadang tuh kita lupa ya bahwa kita tuh sudah bertahan hidup gitu. Kita sampai hari ini masih hidup, bernafas dan tersenyum tuh adalah sesuatu yang luar biasa dan patut kita appreciate gitu. Jangan sampai kita lupa bahwa satu-satunya yang akan kita perjuangkan dan selalu menemani kita adalah diri sendiri. Gitu sih.
0: Wah, keren. Luar biasa banget ya. Dan yang pasti tetap semangat nih buat teman Pradua. Kalau misalnya lagi gak semangat, ya udah gak apa-apa, diterima dulu perasaannya ya. Seperti yang tadi Mbak Hayu sampaikan di awal juga. Oke. By the way, terima kasih banyak Mbak Hayu. Ini ternyata waktunya udah sangat-sangat tipis ya. Okay. Kayaknya kalau seru harus dilanjut part 2 gak sih? Maksudnya
1: mau
0: next time. Boleh ya. Semoga ada kesempatan baik lainnya buat sharing lagi tentang bacaannya, sharing tentang buku-buku juga. Yang pastinya buat kamu teman Pradua yang mungkin baru aja nonton, aduh ketinggalan nih, tenang-tenang kamu bisa nonton lagi ya di YouTube RRI Purwokerto. Kalau bisa cek aja langsung di sana ya. Dan terima kasih banyak Mbak Hayu sudah sharing banyak hal, banyak insight baru. Aku juga jadi dapat banyak POV baru nih di sini pastinya. Oke, terima kasih dan
1: yeah, terima kasih Mbak Elsa dan teman-teman Pradua yang nonton di YouTube juga. Thank you.
0: Oke, sekarang kita pamit dulu ya. See you and bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwakarta.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: derasnya perkembangan teknologi, saat layar gadget makin sering mencuri perhatian, ternyata suara tawa anak-anak yang bermain bersama masih bisa kita temukan. Bedanya, kali ini bukan karena video game atau dunia digital, melainkan dari permainan sederhana yang dibuat dari bambu, tali, sampai batok kelapa. Suasana itulah yang terlihat di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman Purwokerto saat digelarnya Festival Dolanan Kuna. Festival ini seakan mengajak kita kembali ke masa kecil, mempertemukan generasi sekarang dengan permainan tradisional yang dulu akrab dimainkan hampir di setiap sudut kampung. Berbagai permainan tradisional disiapkan untuk mengajak anak-anak bergerak, berlari, dan bermain bersama. Ada geledekan yang menguji keseimbangan, sampai upih atau pelepah pohon pinang kering yang dijadikan alas duduk lalu ditarik oleh teman-teman sambil diiringi tawa dan sorak-sorai yang memenuhi area festival.
1: Terkait festival Dolanan Kuna yang diadakan di museum, lingkungan Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman ini, ada berbagai macam permainan-permainan kuna, terutama untuk permainan anak-anak zaman dahulu, khususnya tradisional Banyumas, ya. Ada seperti contohnya mungkin egrang, terus ada congklak kalau bahasa Jawanya itu dakon, ya. Ada juga itu gledekan, dan banyak sekali, ada yoyo, ada yeye, ya, banyak sekali macamnya. Jadi bisa menambah daya tarik tersendiri terhadap anak-anak yang nun sewunya zaman sekarang itu sudah termakan banyak teknologi-teknologi yang sekarang. Jadi anak-anak itu bukan hanya bermain HP, tapi bisa mengenal lebih jauh. Dulu anak-anak zaman dahulu itu bermainnya seperti ini, permainannya itu seperti ini, tidak ada apa HP atau apa alat elektronik yang lainnya, tapi permainannya permainan anak-anak zaman dahulu.
0: Pak Roni mengatakan bahwa anak-anak terlihat begitu antusias mencoba satu persatu permainan tradisional yang sudah disiapkan. Di sini gak ada tombol pause atau restart, yang ada justru sensasi seru saat meluncur di atas upih atau pelepah pinang kering yang ditarik bersama teman-teman sambil tertawa lepas. Keseruannya terasa nyata, setiap permainan mengajak anak-anak untuk terus bergerak, melatih keseimbangan, ketangkasan, dan kerjasama. Tawa yang pecah di setiap sudut, ditambah peluh yang mulai membasahi wajah mereka, jadi bukti kalau bermain gak cuma menyenangkan, tapi juga akan membuat tubuh tetap aktif dan sehat.
1: Baru pertama kali, Nun Sewu. Apa nggih, karena ya itu tadi kita juga ini kebetulan ada difasilitasi dari dinas juga, kita di menyediakan lahannya di sini. Alhamdulillah Mas, ini menjadi satu momen tersendiri ya bagi kita itu apa nggih istilahnya, satu menjadi daya tarik tersendiri, yang kedua ini merupakan satu momen bisa dikatakan sejarah juga nggih. Karena kita besar tumbuh sampai sekarang ini, dulunya berawal dari zaman dahulu. Dahulunya kita kecil, permainannya seperti ini. Anak-anak zaman sekarang itu, apa mungkin penasaran kali ya, penasaran. Seperti apa sih permainannya? Seperti apa sih cara menggunakannya, cara memainkannya itu seperti apa? Kita juga disediakan juga ada pemandu-pemandunya di sini, cara bermainnya nanti akan dijelaskan dan juga diajarkan oleh yang mendampingi di Festival Dolanan Kuna ini.
0: Di balik meriahnya Festival Dolanan Kuna, ada kerja keras para pegiat permainan tradisional yang terus menjaga warisan budaya ini agar tetap hidup. Kang Narto bersama para perajin dan pegiat dari Desa Wisata Kejawar, Kecamatan Banyumas, menghadirkan beragam permainan yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan pelepah pohon. Menghadirkan permainan tradisional di tengah kehidupan anak-anak masa kini bukan tanpa tantangan. Banyak dari mereka yang baru pertama kali melihat permainan-permainan ini. Bahkan, ada yang sama sekali belum tahu cara memainkannya. Karena itu, para penggiat tidak hanya membawa permainan, tetapi juga mengenalkan aturan, cara bermain, sekaligus mengajak anak-anak merasakan serunya bermain bersama secara langsung.
2: Kalau di Kecawar sendiri kita biasa memproduksi alat permainan tradisional dan juga kita mengajarkan sama anak maupun masyarakat untuk bermain dengan permainan tradisional yang ada. Ya, alhamdulillah. Banyak sekali kalau daerah perkotaan terutama bahwa permainan ini jarang kita jumpai di daerah perkotaan, tapi kalau di desa Kecawar sendiri masih banyak sekali permainan ini, tapi kalau daerah perkotaan mungkin jarang. Jadi kalau kita mengenalkan di daerah perkotaan, alhamdulillah lumayan menarik untuk dipermainkan. Kalau permainan yang banyak dimainkan biasanya yang gampang dulu kayak otok-otok, kita hanya muter dengan tangan. Kemudian juga dengan lumbungan, lumbung dengan lubang-lubang yang sudah disediakan, hingga mereka bisa mencoba bagaimana menabung dari sedikit demi sedikit, lama-lama mereka akan meroleh lumbung di tabungan mereka yang semakin banyak.
0: Festival Dolanan Kuna bukan sekedar tempat bermain dan berkeringat. Di balik setiap permainan, ada nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak dulu, masyarakat Jawa menyisipkan filosofi kehidupan dalam setiap dolanan. Mulai dari mengajarkan ketekunan, mengendalikan diri, hingga belajar menerima kekalahan dengan lapang dada.
2: Jadi kalau kita di Dolanan Kuna, kita mempunyai pesan moral yang mulai dari awal, Om Pimpah Alaihum Gambreng. Jadi segala sesuatu berbolak-baliknya hati, menang ataupun kalah, akhirnya semuanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita nanti menang pun tidak sombong dan kalah pun tidak merasa rendah diri.
0: Terjatuh saat bermain egrang atau gagal memutar gasing tak membuat anak-anak menyerah. Mereka justru penasaran dan ingin mencoba lagi. Salah satunya, Raffi, bocah berusia 10 tahun asal Karangnanas. Meski belum mahir, ia mengaku ketagihan mencoba permainan tradisional. Dari permainan-permainan sederhana inilah, keceriaan dan semangat anak-anak terlihat begitu nyata.
3: Aku udah nyobain mainan egrang, yoyo, dan gangsing. Yuk buat teman-teman yang mau mainan zaman kuna, bisa nyobain juga egrang, yoyo, gangsing, dan lain-lain.

0: era sekarang, gadget memang sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Tapi banyak orang tua juga yang mulai khawatir saat waktu bermain lebih banyak dihabiskan di depan layar. Lewat festival dolanan kuna, anak-anak diajak kembali bermain di luar. Sementara bagi orang tua, festival ini menjadi momen untuk mengenang serunya masa kecil mereka.
1: Ya menurut saya sih baik ya, bagus banget ini untuk memperkenalkan anak-anak untuk mainan zaman dahulu ya. Bagi saya sendiri seorang tua itu juga nostalgia tersendiri untuk mengingat permainan zaman dulu. Kalau permainan zaman dulu itu kan fisik ya, jadi lebih anak-anak dilatih untuk lebih kreatif, lebih berbaul dengan teman-temannya seperti itu, mengurangi kegiatan mereka untuk bermain gadget seperti itu.
0: Bagi Asi, mengajak anak lepas sejenak dari gadget tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan dukungan banyak pihak untuk menghadirkan ruang bermain yang nyaman. Saat anak-anak punya tempat dan teman untuk bermain bersama, mereka akan lebih mudah menikmati dunia nyata. Riuh tawa anak-anak di festival ini menjadi bukti kebahagiaan tidak selalu datang dari layar gadget. Lewat permainan sederhana, mereka belajar berbagi, bekerja sama, saling menyemangati, dan menikmati waktu bersama teman-temannya.
1: Harapannya sih ini bagus ya untuk dikembangkan lebih jauh lagi, terutama kalau misal di satu desa itu ada event tersendiri setiap minggu atau setiap event apa diadakan kegiatan perkenalan permainan tradisional ya untuk anak-anak sekarang agar melestarikan budaya kita juga seperti itu.
0: Setiap permainan menghadirkan pengalaman yang tak hanya seru, tapi juga mempererat interaksi di dunia nyata. Festival Dolanan Kuna menjadi pengingat bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, permainan tradisional tetap punya tempat di hati masyarakat. Karena di balik bambu, pelepah pinang, dan kayu yang sederhana, tersimpan nilai kebersamaan, sportivitas, dan keceriaan yang tetap relevan untuk dikenalkan kepada generasi hari ini.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Alright, Top Radio 2, kali ini bareng sama Elsa ya. Lanjut lagi, kali ini ada di Jaga Malam. Aku bakal ngebahas topik ya. Kira-kira alasan kamu bertahan hidup apa sih? Nah, boleh kasih jawabannya yang ringan-ringan aja ya. Jangan yang berat-berat ya, Top Radio 2. Yang lucu-lucu aja ya. Seru-seruan, kira-kira apa ya sebenarnya alasan kita bertahan hidup ya? Boleh sharing, kasih tahu aja. Berapa di Instagram boleh, @radio2pwt. Atau juga di WhatsApp juga bisa dong, 081-307-31-2222. Dan di TikTok juga bisa banget, karena aku lagi live TikTok ya. Kasih tahu alasan bertahan hidup kamu tuh apa sih? Aku butuh jawaban yang lucu-lucu aja ya. Jangan yang terlalu serius ya, jadi kita yang santai-santai aja, jangan yang berat-berat ya, tahun berdua. Hidup udah berat ya, jangan dibikin berat lah ya. Yang pasti aku bakal turun kamu sampai jam 11 aja. Bakal diputarin lagu-lagu asik juga buat nemenin kamu yang malam hari ini mungkin lagi siap-siap buat besok Senin. Ada yang lagi begadang atau lagi di jalan juga. So, oke, okay, gak apa-apa ya. Nanti bakal aku sapa-sapa yang pasti kita ke lagu dulu kali ya. Selain itu juga bakal aku update hal seru lainnya. Jadi terus berapa di sini. Kita ke lagunya Rizky Febian dulu ya. Ada Mantra Cinta spesial buat kamu yang jadi song.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan silaturahmi ngaji Ahad Pagi. Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi jamaah ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan tausiah inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan silaturahmi ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
2: Tanto ingati
0: lagu ambiar di Pro 2.
1: Lagu ambiar di Pro 2.

Oke, tahun kedua kalinya aku bakal sama-sama dulu ya. Alasan bertahan hidup kamu apa sih? Tapi aku kayaknya mau bacain jawaban-jawaban lucu-lucu dulu ya. Jawaban yang ringan, yang chill aja gitu ya. Halo, udah gabung di sini. Saat malam, udah gabung ya. Ada TB. Ini aku bacain ya, nggak apa-apa ya. Alasan bertahan hidup adalah opor ayam dan mie goreng. Nah, ini nih, ini dua makanan yang nggak boleh kita lewatkan ya. Kalau makan mie goreng tiap hari, aku juga bakal mau sih. Ya, tapi kan nggak boleh ya, nggak boleh makan mie tiap hari ya. Oke, thank you. Ada juga kerupuk balap ya, ini gabung juga nih ya. Alasan bertahan hidup adalah dia bertahan, aku juga harus bertahan dong. Wih, kau bertahan karena dia bertahan. Oke. Tadi juga Mbak Ul juga nih, alasan hidup adalah ada cicilan HP yang masih harus aku bayar. Betul, tadi juga ada yang gabung ya, karena utangnya udah lunas ya. Nah ini nih, karena kan hutang tuh bakal ditagih ya kalau misalnya kita gak lunasin di dunia gitu ya. Ya gak apa-apa, itu jadi salah satu alasan kita tetap bekerja, beraktivitas juga gak apa-apa. Semoga teman-teman yang punya hutang, yang belum lunas, yang punya cicilan, segera dilancarkan rezekinya biar lebih cepat buat lunasin ya. Amin. Aku tuh seneng banget loh ngedoain teman-teman. Semoga teman-teman juga ini ya, saling mendoakan ya kita ya. Oke, thank you. Terus juga Nandita nih ya. Nandita pengen gabung juga, alasan bertahan hidup ya. Ini kayak ale dari buku yang tadi sempat kita bahas ya. Mie ayam ya. Benar-benar kayaknya mie ayam tuh jadi salah satu alasan bertahan hidup juga, karena emang di hidup yang berat ini ada mie ayam tuh luar biasa banget ya. Luar biasa ya. Mie ayam Cak Toni depan Kecamatan Kebasen tuh ya. Itu favoritnya Nandita ya. Oke, thank you. Udah kita join di sini. Udah merapat, ada Pak Roman juga, ada Caca. Alasan bertahan hidup karena masih ada bapak yang harus dibahagiakan. Nah, ini juga ya. Karena selagi kita masih ada orang tua, ataupun tadi Mbak Ul juga karena ada anak yang masih membutuhkan. Nah itu juga jadi salah satu alasan kita terus semangat menjalani hidup gak sih? Harusnya gitu ya. Semangat ya buat teman-teman yang sedang berjuang bahagiakan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang ya. Semua dilancarkan semua rezekinya dan disehatkan selalu ya. Amin. Ini aku bakal sama-sama lagi, tapi nanti kita bakal ke lagu dulu. Ada Kifnu ya dengan Merindumu Lagi, spesial malam ini aja di song.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: malam.
1: Sebenarnya ada banyak alasan kita bertahan hidup ya tahun perdua. Kalau tadi yang banyak teman-teman sampaikan juga ya, udah banyak ya. Sebenarnya ada banyak hal, termasuk hal-hal yang simple, hal yang sederhana itu bisa loh menjadi alasan kita tetap bertahan hidup ya. Misalnya tadi ya, semangkok mie ayam ya kan. Apalagi misalnya tadi Mbak Luna juga ada gabung di sini. Alasan bertahan hidup adalah karena ada banyak tempat-tempat di Indonesia yang pengen didatengin. Wah, itu juga iya lagi, masuk wishlist lagi. Karena kan emang kalau kita lihat Indonesia kan luas banget ya, termasuk daerah-daerahnya, keindahan alamnya. Kayaknya bakal menyesal kalau kita gak dateng gitu loh. Jadi itu jadi salah satu alasan pemantik juga, penyemangat kita ya buat berkegiatan yang positif terus, buat bekerja gitu ya. Atau juga yang udah gabung di sini, thank you. Yang udah join ya, alasan bertahan hidup tuh macem-macem ya. Tadi ada yang karena emang ini alasan bertahan hidup ya, karena banyak alasan. Apa nih kok jadi banyak alasan tadi Mbak Yeni ya. Ada-ada aja ya. Terus juga buat kamu tahun perdua yang mau gabung-gabung lagi, boleh-boleh. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Kayaknya aku bakal sapa-sapa dulu aja. Ada Tommy, thank you. Ada Hafidu ya. Udah gabung di sini juga ya. Yang udah join ada Als juga. Halo Als ya, terima kasih. Ada Mas Dalban juga. Ada siapa nih? Ada Mr. X juga. Terima kasih banyak ya udah gabung di sini. Nanti aku bakal sama-sama lagi kasih tahu aja kira-kira alasan bertahan hidup apa sih? Boleh kasih tahu aja ya bareng sama Kelsa di sini. Aku masih bakal temenin kamu sampai jam 11 kok. Sekarang kita ke lagu dulu. Jadi song.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Alright, teman berdua, kali ini aku bakal update dulu ya. Kali ini aku bakal update info dulu kali ya. Kalau tadi kan aku udah sempet sapa-sapa yang gabung gitu kan. Kali ini aku bakal update dulu salah satu yang menarik ya, karya terbaru dari ada Pitbull sama Jason Derulo yang mereka habis reunian gitu loh dan ngeluarin single baru, ibaratnya single kolaborasi mereka gitu ya, yang judulnya Privacy. Dan tentunya bisa dibilang itu kayak reunian mereka ya. Ini jadi lagu kolaborasi kemarin dirilis tanggal 24, ini 2 hari lalu ya tahun 2. Ini digarap oleh tim produser yang raih penghargaan Grammy juga, ada Stereotypes ya. Dan proyek ini tuh ngemaduin kayak melody pop global dengan irama Latin yang cukup kental ya, karena kan Jason Derulo itu emang Latin banget ya. Dan proses rekamannya juga berlangsung di dua benua ya, di tengah jadwal tour mereka yang lagi padat-padatnya. Pitbull itu rekaman di Australia, sedangkan Jason Derulo itu rekamannya tuh lagi di pas lagi turnya dia di Last Dance World Tour ya tahun 2002. Jadi agak nggak bareng nih, beda tapi tetap bisa bersatu ya, keren keren keren. Dan kita tunggu terus lah ya karya-karya baru mereka, mungkin mereka bakal berkolaborasi lagi. Kita tunggu aja kabar baiknya ya. Dan yang pasti tahun 2002 nanti aku bakal balik lagi dan aku bakal sapa-sapa juga. Jadi buat kamu yang baru aja gabung, so okay, tenang tenang tenang, kamu bisa merapat. Nanti bakal aku balik lagi ya. Kita ke lagu dulu, soalnya jadi song.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadege Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadege Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

Nomor dua, sebenarnya ada banyak alasan ya kenapa kita harus tetap bertahan dalam hidup ini. Mungkin alasan-alasan yang berkaitan sama prinsip, soal spiritualitas itu ada banyak ya. Tapi sebenarnya selain itu hal-hal itu ya, hal-hal kunci itu ada hal-hal sederhana, hal simple yang kayaknya setiap orang tuh pasti punya alasan deh. Alasan sederhana yang mungkin gak sama setiap orangnya ya. Alasan untuk tetap hidup, untuk tetap bertahan, untuk tetap menjalani hari-hari dengan tetap semangat gitu pastinya. Misalnya ada keluarga yang harus dibahagiakan, ada mimpi-mimpi yang harus dicapai, ada wishlist yang harus dicentang ya kan. It's okay, gak apa-apa banget sih. Dan kalaupun kamu lagi capek, ngerasa kayak lelah dengan keadaan, it's okay. Kayaknya perlu waktu istirahat, dan emang penerimaan itu penting banget sih tahun kedua ya. Dan juga nih buat kamu-kamu ya mungkin lagi mengerjakan banyak tugas malam ini ya, aku bakal temenin kamu kok ya. Aku bakal tetap temenin kamu sama lagu-lagu asik. Kita ke Green Day dulu kalau kayak gitu ya. Ada Wake Me Up When September Ends, so check this one out.

0: Ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Terpantau malam ini suasana Purwokerto makin dingin ya, karena emang akhir ini malamnya tuh dingin banget ya tempat berdua, karena emang memasuki puncak-puncak musim kemarau ya, jadi siangnya sangat panas, malamnya tuh dingin banget. Kamu rasa juga gak sih kulit kamu tuh jadi lebih kering? Nah ini nih, karena aku juga iya ngerasa kok kulitnya jadi lebih kering ya, karena emang suhunya kan dingin ya, kelembabannya rendah gitu ya, dan itu harus segera diatasi juga. Nah, kamu bisa pakai moisturizer, sunscreennya jangan lupa ya teman pro 2, meskipun kamu bekerja di dalam ruangan aja, apalagi di ruangan ber-AC ya, itu bikin kulit makin kering lagi. Dan harus tetap minum yang cukup biar terhidrasi, enggak kekurangan cairan juga, dan tetap makan makanan yang sehat ya, sayur buahnya jangan di skip, kayak itu bagus buat kulit juga ya teman pro 2. Nah, saya mau persiapkan besok Senin ya, jadi dipersiapkan malam ini semuanya biar besok pagi tuh enggak gerasa grusu gitu ya. Aku masih bakal balik lagi, kita ke lagunya Niki dulu with Anna Hemso. Check this one out.

Meksiko telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: malam-malam.
1: Udah hampir jam 11 malam tempro 2, so itu artinya aku harus segera pamitan ya dari jaga malam. So pasti thank you banget yang udah terus berapa di sini, yang masih bertahan, masih ada kerjaan, it's okay, gak apa-apa, diselesaikan satu persatu. Tapi jangan sampai kemalaman juga ya, karena besok kan kamu pasti bakal ada aktivitas, jadi harus istirahat yang cukup. Abis ini bakal ada jazz music, ditemani sama lagu-lagu sampai jam 12 aja tempro 2, dan besok pagi ada kakak dosen bakal temani kamu. Aku bakal temani lagi tuh di besok sore ya jam 3. Jadi bakal ketemu lagi nantinya ya. Tetap jaga kesehatan teman pro 2. Semoga dilancarkan semuanya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang pasti diperlancar, dipermudah ya. Apapun yang sedang kamu kejar, yang sedang kamu lakukan, apapun yang sedang kamu hadapi, semuanya yang terbaik buat kamu ya. Aku Elsa, pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dan satu lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

0: think we got potential.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwakerto, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, tercatat ada peristiwa sejarah perjuangan masyarakat Cilacap di tahun 1947, yakni peristiwa bumi hangus Cilacap sebagai upaya pencegahan agresi militer Belanda. Selain dicetak dalam buku, peristiwa ini juga akan dijadikan film. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Cilacap terdapat sebuah peristiwa sejarah penting yang patut diketahui masyarakat, yakni peristiwa bumi hangus Cilacap pada tahun 1947. Dalam peristiwa itu, rumah-rumah, gedung, berbagai objek vital, serta sejumlah fasilitas strategis dimusnahkan secara sengaja sebagai bagian dari strategi perang. Aksi bumi hangus tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mencegah pasukan Belanda memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di Cilacap setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Strategi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan rakyat dalam menghadapi agresi militer Belanda, sekaligus menunjukkan semangat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru berdiri. Untuk mengenalkan serta menyebarkan sejarah perjuangan bumi hangus Cilacap 1947, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersama TNI Angkatan Laut melakukan sosialisasi peristiwa tersebut. Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut Laksamana Pratama TNI Imade Wirahadi Arsanta Wardana mengatakan, sosialisasi dilakukan agar sejarah bumi hangus Cilacap tidak hanya diketahui kalangan pemerintah maupun TNI, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut dinilai menjadi bukti besarnya semangat perjuangan rakyat Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan pasca Proklamasi 1945. Ia menambahkan, Dinas Sejarah Angkatan Laut juga tengah menyiapkan digitalisasi sejarah hingga produksi film agar kisah perjuangan bumi hangus Cilacap dapat dikenal lebih luas oleh generasi muda.
2: Ini dengan bertujuan bahwa sejarah Cilacap bukan hanya untuk angkatan laut saja, bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi seluruh warga masyarakat Cilacap dan juga warga Indonesia agar mengetahui bahwa ada pertempuran, ada peperangan, ada spirit, ada semangat di sini untuk mempertahankan negara kemerdekaan pasca kemerdekaan 1945. Bumi hangus Cilacap bukan hanya sekedar tulisan kertas, tapi kita akan mengajak dalam bentuk digitalisasi, edukasi untuk film yang nantinya akan kami buatkan dalam bentuk film.
1: Sosialisasi sejarah ini digelar dengan melibatkan Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Sekolah, Guru Sejarah SMP, Pegiat Literasi, Penulis, hingga media massa. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, mengatakan sosialisasi ini menjadi upaya mengenalkan peristiwa heroik masyarakat Cilacap yang rela membumi hanguskan kampung halamannya sendiri demi mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu, sejarah tersebut perlu diketahui masyarakat luas sekaligus menjadi identitas daerah yang dapat dikembangkan sebagai wisata sejarah.
3: Harapannya sejarah ini bisa disebarluaskan ke masyarakat, tentunya semangatnya. Bahwasannya pernah terjadi peristiwa di mana masyarakat sendiri pun demi mempertahankan kemerdekaan mau membakar rumah-rumahnya sendiri yang kemudian mengungsi. Nah, inilah upaya-upaya kita supaya Cilacap ini bisa dikenal di semua kalangan, daerah lain maupun nasional, bahkan internasional, tentang keberadaan dari sejarah pun bisa memperkenalkan Cilacap.
1: Sementara itu, staf ahli Disjarahal Kolonel Purnawirawan Dr. Heri Sutrisno mengatakan, jika pengungkapan peristiwa ini dimulai dari komunitas masyarakat Cilacap, selanjutnya ditindaklanjuti tim riset sejarah dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Bahkan tim juga sempat bertemu dengan sumber lisan dan pelaku sejarah di Cilacap, meski saat ini sudah meninggal dunia. Dan pada tahun 2023, pihaknya melengkapi riset data, arsip dan naskah hingga ke Belanda. Selain melakukan sosialisasi, Dinas Sejarah Angkatan Laut juga telah mengusulkan agar sejarah bumi hangus Cilacap masuk dalam pembaruan sejarah nasional dan menjadi materi pembelajaran di sekolah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap perjuangan masyarakat Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, good morning, selamat pagi. Happy Monday teman Prodo. Senang banget bareng sama aku Dosan ketemu lagi mengawali awal pekan kamu, tapi akan menjadi akhir pekan aku ya. Karena hari terakhir besok libur. Kalau orang kan di mana-mana kayak aku benci hari Senin, aku enggak suka hari Senin. Kalau aku justru sangat menantikan hari Senin karena itu tandanya besok aku akan libur ya. Nah, sebelum aku libur, yuk puas-puasin dulu gabung bareng sama aku ya. Di Spada sampai jam 10 nanti kita bakal seru-seruan, ada informasi, ada lagu-lagu, dan juga aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung ya. Caranya gampang banget, kau bisa gabung melalui WhatsApp di 081327312222 atau bisa juga gabung melalui Instagramnya Pro2 di @rrpro2pwt. Ya, nanti kita juga bakal live di TikToknya Pro2 di ID yang sama @rrpro2pwt. Kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya ngadepin orang yang red flag ya. Boleh langsung di-share, ditunggu, nanti bakal aku bacain sambil dengerin lagu yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, John Mayer ini ngasih donasi fantastis senilai sekitar 89 miliar rupiah untuk mendukung riset soal gangguan stres pasca trauma atau PTSD yang dialami para veteran perang ya. Jadi kepedulian ini juga berawal saat momen kunjungan ke barak prajurit di akhir tahun 2000-an sampai akhirnya itu dipakai untuk biayain macam-macam penelitian penting kayak isu kesehatan veteran perempuan dan upaya menghilangkan stigma negatif soal kondisi mental prajurit. Jadi langkah nyata ini menjadi bentuk pengabdian luar biasa di luar karir musiknya yang memang biar bisa membantu para veteran mendapatkan penanganan yang lebih baik dan juga gak berasa dipandang sebelah mata lagi.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, buat kamu yang udah ikutan gabung buat share komentar kamu ya. Gimana sih cara kamu ngadepin seseorang yang red flag ya? Good morning, ada Zahra. Selamat pagi Kak Dosan. Kalau ketemu yang red flag, mending aku langsung lari sekencang mungkin sebelum hati berantakan ya. Tenang, kalau hati berantakan nanti bisa dibantu sapu ya. Tapi kadang suka capek ya. Kita datang pada saat berantakan, kita bantu ngerapihin. Pas udah rapi, kita malah ditinggal lunga. Nah, kesel gak tuh kalau yang kayak gitu-gitu ya? Halo, ada Wicak. Cara paling ampuh buat menghadapi red flag versi aku tuh ya, anggap aja mereka adalah iklan lewat yang gak penting buat diklik ya. Dikira lagi, apa namanya, selancar di internet kali ah. Ada Raihan, kadang sedih banget sih kalau telat sadar dia red flag. Untung Kak Dosen selalu kasih pencerahan di pagi hari yang cerah ini. Ah, hai. Memang itulah tujuanku hadir pada pagi hari ini ya. Jadi buat kamu-kamu yang masih terbelenggu sama orang-orang yang red flag, ayo. Halo, bangun. Run, cari yang lain ya. Pergi.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Ngobrol dua langsung aja kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini. Kita menuju ke Banyumas ya, yang diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 21 hingga 28 derajat Celcius. Lanjut ke Cilacap, sama seperti Banyumas diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius. Purbalingga sama seperti kota sebelumnya, yaitu berawan dengan suhu rata-rata 21 hingga 30 derajat Celcius. Banjarnegara melengkapi kota-kota sebelumnya diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 18 hingga 27 derajat Celcius. Kebumen pun sama, diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Baik, teman Pro2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Dan kita akan segera terhubung bersama Mas Faris selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Faris.
4: Halo, selamat pagi, Kak.
3: Oke, Mas Faris, bisa di-share ke teman Pro2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini. Silakan.
4: Baik, selamat pagi teman Pro2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami itu di Simpang Sokaraja. Pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga kita melihat lagi dari arah Purbalingga pada pagi hari ini terpantau mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi ke Simpang Kalibagor. Di Simpang Kalibagor juga terpantau ramai lancar. Kemudian kita melihat lagi dari pantauan CCTV kami di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto juga terpantau arus lalu lintas pada pagi hari ini mulai mengalami kenaikan volume lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor.